0: FM. Amangana mayayigisa FM. Ingako yamanganonzi.
1: Engana yogwatka kuburairwa ebolani gegenderrete konso konsana na chinse mochinde. Walsa wamenyenye mboko genderra butkegoro yobuyiwe pigipigi meya samita kese. Aba menyi bense moya mugonga ku murunka nibyo kubura ko bolende. Aba usabutka igoro yoko kwa abantu babere ine ya migore.